Omuntu akute Qur'an taba feria, omuntu asomesa omwana Qur'an taba feria, omuntu akolera ku Qur'an taba feria, omuntu ayagala Qur'an taba feria, omuntu ayagala eddunia neerabira ebya Allah, ne bwaba mu ddunia byonna birina abaferia. Gwe weekuumenga buli kyonna ky'okola Allah. Okulyako bismillah, Allah yasooka. Ogende manju, Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wa furumayo dua. Kwebaka bismika rinyalio Allah liyankulembeza. Allahumma Allah wankusaba. Biyonna biyokula Allah. Oyingira muzikiti. Allahumma ftahri abuaba rahmati. Ofuruma abuaba mfadlik. Bulichogendo kula chuchu. Ngesonga jawa mkubanga si feria. Ngesonga jawa gamba motu kanjina ndi feria. Ngenyumba njina ndi feria. Mwarengede mganda feshe kisari mbubu.